0: mwanne nka kenya
1: bidire nche mo se drumura nka bela mako Emmanuel ole kisi
2: jene bona no pk ile lione ki esa ita kwani
0: ki maginye siasa olo shole kenya
1: mshere garma se
2: yes
1: ni gara maendeleo kwati yola riko ni gara la raja ni gara sukulu
2: ni gara osho ni gara karambe ni bega jai
0: imagine enka kenya
3: bere magia enka kenya imagine
0: Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
4: Ai boyega doina nana K24 plus.
0: Kanyina.
4: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
5: Your choice.
4: Series.
5: They're rewriting the world order.
4: Sports.
6: Oh!
4: Memena nage. Kera si reality shows. Animation zongera. Eji nera mbaga live channels.
0: Enaseba doi. Na kanyo lagi.
4: Miure, amu mingin dalagu ni airogi atakumi.
0: Mongo, you need your pesha ge?
4: Ay, emenano doi na aligi. Melag ninye hata. Janga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Mayan FM. Mayan FM.
0: Kinosagi ye na adinka sedi ni tatata Ibuidare Entio Masi Emmanuel Olekisemei OPK Leliono
1: Egaste baga tukuli jake grego na mbati Atu yanka kenyama ya npoki yolonge Jumatatu Merabagi Jumasar Manari Omerosho song wane entada ganyi Ibuidare Entio Masi Yodhirumbura lengabele magote Emmanuel Olekisemei Nde manodoro bia nisi Dano le mtenka kenyano olonge durara Tesimuno ironya star 666 hash tegelo sanugo boti ya rile lege njoge tebeka pin ni rumuja edhera watanyo elege rumbangalo sunaraibu ni ito wanta katini ure siyure ni wile ngitesheni na yegi njoye ngutepe saibu yiki mboost ure kudola jigra temara mingi na yegi arasiyo na fasi njuri yengi tizo kipitubo kia gulana zaidi yengi gulana na jie nur box ure tunija kigre inu wakantaipa wakina kamaju kini dame kenyo tolubu tofoti tofoti ni graju mingi tesheni ya mai NFM ngai graju kutudu minyame kenywa teatu yanka kenya mayan mai NFM hello
9: Enjamasi.
1: Oi.
9: Akorohi ana dunya maimi makaramada.
1: Eh.
9: Ah, amegala inwa ngijilanga dikizengare na dehi.
1: Eh.
9: Na ye gwaji ngore alo museri gidarga ntolela yote mogai.
1: Eh.
9: Ori jijilo jalale ge sosari dikizengare sangi ginaji norbi seya.
1: Eh.
9: Ori jijilo gaya ji.
1: Eh.
9: Allah lagi sehari hari kita lagi sih enggaran naji ngoror iza. Oh iya lah seria.
1: Ache. Aiyah. Enkaknya Mayan FM.
9: Halo, dia macam.
1: Woi.
9: Susah nengkaknya.
1: Ibu boleh nengkaknya. Mama saya
9: susah.
1: Arab biar tu kalau syarat enggak iya nasi.
9: Ache.
1: Jadi enkaknya ni.
9: Isi dah enkaknya.
1: Susan, I'm not a lily. Yes, Susan, I'm not a bayoro.
9: Musan, or Langa, I need me like a line or rabbit.
1: Eh?
9: Yeah, I don't mind. I will link him
1: up. Hmm.
9: And I get Nanga Maria to go, Gennady, or Vasaya Sacred.
1: Eh?
9: Nine Wagger, you know, if you're Poshila, Naga, you mean it was Red de Lara Saro, the Mosambolayan.
1: The Mosambolayan.
9: Nadia Baba, you are Morgizo Ivy, and I just have all heard
1: you. Morgizo Ivy.
9: Oyiro
1: yesi
9: mosiambale ya na nyaga yogi ni ndere jo ni nyaye si yogi ndo yogi zo yi ni Nain wagi cari jadi lele om mama Mary. Nain wagi guna gerang awal yang kulo. Sebenarnya bos yang kiri nori merisi vaksin. Nada mulai ni nengok vaksin dia enjoy risa ramu. Mereka radio miro ya risa radio.
1: Siapa tu kul?
9: Orang dua level lagi.
1: Kita dua level dan dah wiki. Masa mulai jadi yang kau merosu gini.
9: Sawa nanga jiyo.
1: Aya, Yesu zaneti lele ne jogo poko ne nyeta ame Kenya. Ngai green wagi ngamata na Kenya. Nga Kenya ma INFM.
6: Hello, kanya mayan na sir.
1: Ni nina.
6: Iboleng.
1: Iboleng ngan kanya.
6: Mamad roy wala dia ngam.
1: Eh.
6: Ala madu mo wala.
1: Hmm.
6: Adu mo roy ni hamera suhu.
1: Mhm.
6: Arwa yala.
1: Hmm.
6: Ngan ay ibo ala sanga yadi erori ko yala lang ando yal eba lang ando yi elola.
1: Hmm.
6: Ya ngan ay ibo ngan erigo jane.
1: Mhm.
6: Azla dismaina.
1: Eh.
10: Ibu
1: Oling.
10: Zangaranya.
1: Aisyah itu pun jodoh dengan kaya
10: Eh.
1: Ini nama Yulu.
10: Besinya naik indah lah kaya nasih.
1: Hmm.
10: Ini jodoh sedai.
1: Mhm.
10: Kalau main nuan orang kama.
1: Hmm.
10: Karena ini bangga dah bersubur.
1: Hmm.
10: Bapa nanya bangga dah nalar bisin.
1: Hmm.
10: Almar lima nama gimorinya.
1: Hmm.
10: Kalau nak rasa apa itu?
1: Hmm.
10: Hanya kalau lawan lain ni.
1: Mhm.
10: Ala mere ko ngenda lo ngara.
1: Mm.
10: Aje na ko ngenya ra mere nyong changi ne ne.
1: Mm.
10: Kiro do ma se se na na nyar nga ya na ro ge tiga.
1: Jose ba.
10: Ama mana ne na ro le nga so ye.
1: Eh.
10: Ewa do ne na ni ro ma se se na mo. Ya ya ga na da ya na tra da ga na.
1: E jose ba na bi dir ra ga nya.
10: Na ra da ga na ra ga di ar ga ti.
1: Mm.
10: Ala ye ko ge na ma ma ku ju.
1: Mm.
10: Da ma ma Lana lari.
1: Hmm.
10: Aje nama orang ni ni nama begini.
1: Asholin.
10: Eh, ama mana ni nama orang asal ni. Angkara ni angkara tu bawang dah lontong lara. Orang ni langgur tu mesti lembur lagi.
1: Ashe. Dede joki bizir rakenya. Nasib orang dah ni angkara tak kuliah tu kita ngomong kuliah orang ayam dalam je Kenya. Bas. Nemin tu kan ada lekai umur ni kaya biar dua minggu dua jam orang kasih asholing. Agar yang orang nak lekuli nyuat yang korang ye Facebook lo, yang korang ye SMS kini orang dah pakai nengkama juga nyuat. Hame kenyo, yang korang ye WhatsApp ni juga good morning yang kakenya mai NFM super lengan tiap masing. Atom tu nak berak atau kalau pata loud and clear tiap murana jenor bisil teka jado county. Agar yang orang kama lor Reverend Sam Chikere no charity di lele no Rebecca Market Oldroso no Mama Mangisha no Susan di lele lo Dixon Kashu. Tadi bos si orang najo le saringi. Edi Mailia, Olteke, edi yang murwa deger, orang masih bawa negara juga ni tahu kenyo, kenyo, emak abang orang ramai yang kerja maju koru ke sikar, egi James Olesito ya, nedi ribisil ti dia lekat jado county Julius Olemepukori from Elmarba, entah subuh lengan yang kakenya, agar inwa agar masih bawa kenyang kemaju kenyo tahu kenyo. Tena kenyar kile kolo wati yungu tunajo ene WhatsApp ni jithi ruki liku wati yungu tuye Facebook mikingu watu ngani haro bode siadi ege jimona selade lejo getting you loud and clear from Kilgoris ege rajo kipo kini nyita mekenyo al sholing le main solo from Usubukia in massive neja tumi tundera baraka tokol media mari jatuyo nkakenya mayan John le miso kipkuro eti mura najo tuned in from emurua na ropil oichani al sholing ege kipo kini nyita mekenyo rone jo sauti David Kasaine Naswala ingitashina maji nifemu. Atumita tima Gadi. Grenu wakara masi pa wakani nkama jugenye tame Kenya. Eti my darling wife Diana. Kasaine. Tenebosi mto yeine. Eti angel. Peace and favor. Tenebosi mamenya mama natana. Eti isho mpole nejugena pa wakani nyitame Kenya. Wala la sharonka na sharinyana pa wakana sholing. Mika. Kishuru. Good morning. Keji Mika Kishuru. Eti ya murana jo Enoldo Pai. Grenu wakani nkama. Ramasi pa wakani tuyaru marele nya pa wakani kishuru. Tenebosi melenta. Mm-hmm. Kilan Simon Tate, my brother Moses and my relatives. Juga na pogo ni nyoto ame Kenya. Orano juu Kelvin Tap, njuu imweso alkarasha. Aji ya murona juu inurgosta kajiado Central. Negrenu wa kienge marmasi pogo ni kama idino mama Kanchori no Janet. Juga pogo na mkeni kumekucha. Kaji Jeremy Jepson, njuu good morning ya kagenya ma yenifema grenu wakanda pogo ni kama my lovely mom. Lalasha lai Ben, no Bakuo, no Tiffany, lole Dama, lomunyak. Nongorong kina, no mama meshak, iti pwoken, tumirengire shene maa yenefem. Ben Lerionka, mumposhi, iti ya murona jene mapashi. Supo ule mwile kiseme, ya tumitata baraka tokol, nagrani wakara masi pwoken enka maju kenji tame kenyo, tiatua enka kenya maa yenefem. Asholing, Ian Lamo, good morning, enka kenya maa yen, agarani wakara masi pwoken enka ajukinyi tambe kenyo ti mamai ntomono nyai nkerai nei ormase bololo kuya lodan lanyu wote wamke.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Ega se baga ro gratu atum ro yani sidano lengore sare anta de kenya na gato ke shoguli ke uni tayari ida balu na kara no do saru manare mpaka sana bo ore sana bo mpaka sare na shoyi gule ke uni tum tum si wona ro yani tana kenya ero nya star 666 hash tege lo sanduko boti ya ro sanduko ni lele kenchoge ni tumo yare baga pinira tanyu atum ro yani sidano lenta kenya no longe dura tele sanduko le graju ye itum mpe sa star 666 hash tege lo sanduko boti baga pin dirao itum banga lo sunibu ni tana kenya
0: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: Siri Siri hormanyara ne bo ntimi yoroti na engineer fences ngenom ibale horgi yo ilor mare yo bole murua o senior lo sa ilor gejo ade kele kwa serigali pere tu haya u o sesen lor banor yo bo hora na kito lo sho le na sheti la rabana le lo sho tene bo lo sho le Ukraine urine nga manga jiko lo mon lo mare ilo le meshu enok mboy nete jo na nchere ele la jeyo kaba ilo le mesho mo anoro male mui hilero bate pi wana alo hayo nguresi ya ilo shole katar hagene buji bele ya kenye kenteke mesho mo lo shole rasia ne ya lakini meteji nga tuwala rabala lo jeshi ne mete nkarija no katukulne limuna ajamba yenki ngasia ne shomo nasia goro kuri nabaye rewaye serikali lobisani ipo mwan hobo doko ya kira nasenjurore to sugulu ni bogente lo shotangara ki horngash oile bua e mwembe joto sugulu ni telo sho hana bane be jin sugul hondo ye he utumishi Guns Academy na ati Gilgil County na Kuru orgile kwai ele balunyo la serani kiro le ministry enke soma ambassador Julius Bito ke ground ne gil no renkera na be jito sugulu ne jo e mini nganyete katukul na ke buyira mi do rege le sharia ele muna jo me sharu sharia katukul na ki yasin eto kuja holarikoni hoira shegne duwa ya Manchester Town solda karika to le metito lo be nyorke juwa lo be bungo sotu ante ne bo hona bo shom egila na ke gato hay balunya jo ngore na lo be na kaundurke juwa do na ke tinga jibo ken na county na ina be yew na ke bunga tonga na po ken ne metoki na bodo ke ya grai ma kyole mangati harasho holarabalam kaisho ngoro kyolo mon sauni nga Kenya ka ji Samson olegewam.
1: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
2: Mayan, igresheni na ritorolushulema. Etashoma lenyora sambur, oichamus lambaringo.
3: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nenyora kajado, neti jenga yenaro,
4: ere maya.
2: Asha mo, ye oitabeke yuokini, maile pate nibo.
5: Maya, Mayan FM.
6: Ore rong karna gadi ne mameti tu na ingwa ulosho le rose na aganyo rosho ele nga inini ngo Mayan FM.
7: Gadi gidi tukai na diana muri rose na ningiro Mayan FM na ra Mayan ra ya salono rang tolosho la.
4: Ere Mayan.
8: Agaji sano pa ulko iket na ngi bolosho le naraon na ningiro Mayan FM era iriro roe maasai.
9: Gadi sa sembeo na mani na yobengu sa musenge na ningiro Mayan FM. Nasa anda daganya subi anda show
5: Maya Yan FM.
10: Edward narolo lencho shoy na ningiro Maya Yan FM.
11: Ta ji susan amanyo logo mei na rama ya nerero ro reyo atarero yo Maya no leng nigno rirondo gisidai na na emeno iro ya Maya
10: angara jo kirma se bokin talo lunga rama ni ningo Maya Yan FM ana angara gina derero ro ni raba ya logo bokin longa ulele derga ro yo
11: amai ni ningo Maya Yan FM olosho lambo
12: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
13: Ewangan Olo Show.
5: Mayan FM.
11: Kara sia ledie lorngoswa ani ningiro sia ga Mayan FM na isida yo warmanya ralya musenge miya ra nyamali
14: kajangana Rosemary ani ne John aje muru lorngoswa ani ningiro sia Mayan na yelo Mayan na ra ra
5: Mayan
15: karolo le moy joy na aje kenanta na ino ningiro Mayan na kayu ga na joger masai loloidien olanda sekrata lolongata maino ningo na Mayan Mayan FM amu erendo kete patolento losho lor masai
12: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
13: Ewangan Olo Show.
4: Dere Mayan.
11: Gaji Sembeo Kirine Original. Aini ningiro Mayan Tiamu Senge.
16: Hello, Gaji Lona. Narana Mare Lolo Loso. Nama Nyamu Senge.
17: Gaji Jeremia Metoi. Aini ningiro Mayan FM. Tiamu Rua Musenge. Kanyoro ino nino hivi ndere degenya na diye. Ndiya Masi. O PK Leleon.
4: Dere Mayan.
16: Aini ningiro si Mayan FM. Etarero yo Mayan FM. Toondo kiri naseta. Nigiri yo Musenge. Nigiri yo Mayan FM. Amero de Roshi Ako Nagrairo.
5: Mayan FM.
18: Asholeng sam kimi show yo ndoro bolo mon sam bili kamili ke grading arishani genera choti le murwa e dubu dolona besai ndugu yangu ni gara dai kurtu kurtu dai ne nyo duwe jangasiana jengata to inywa e era ya star 666 hash tegelo sanduku bo tiatu ile lekin choki tebeka pin terewa bas tanyo ure mguran mara mingi yara nafasi ndu mipisa yiku mokole yara si nafasi ningi juri siya yogi yere ni weji kuna kiyo ni bitu mogi ya romonai nike pondo kwe ayo ngorompesa yipoke na muna kiposha kiti kigiraja venga mara chutu lomuro na asholi ntangara kini duwati nyi mbana yipirte siya yol manyara mengu na nekisha siyo njoyi tonka ngiti mara sotuta kataka ure tonta uni niang kiasi shure lai sotuak kiasi shure marita kiasi shure lai guanak kiasi shure mkopi sini ya jona sabli dhirwarba ya nyonto mono kwa kijiji kiasi shure serikali ya county amwari na na devout function taarisi ya neijia na takataka kiasi stake ulen county government na siyai mara shure ni noito hipo wakin pore nta uni nini kiasi biashara nikiara yeldo kai nikiara yembushiri nikiara yemkotelini ni yako na aisafi pokin ure kishwagina no longor manyara matonyok siyo kakulungana kwa itbong nara matifiai or manyara lenye agra joba nga mara chutu lo murua ncho siyo kwa ratuiti le murua adan kumok na mita greto mpalo lomon one kita sotutu kaki ure nwa ratuiti le murua nero bata tepati yatu yang kake nyamba yen pekitum nduwa to ormasi tolubu tofoti tofoti na agra tumi yote na kenya oratuiti le murua Oratuiti le murua Ruwana kwa hata niki radio Oratuiti le murua
3: Oratuiti le murua Agra ira nage na mpojevi Dawidi Siben Ayuwa wasidai Henya na ata lolo Roshura ranko lolo Amulisa kusengi jare takondo lolo Nibu anabo anabo Omari de nage Adwa ndia haramina ata lolo 46 Kenawe anes nare 46 Solo hage na embasi kini amsini Amerika yang kita nak sokari ni ambil di amsini. Amerika yang jimbo na niya sabini. Amerika yang nak kalau ni mana banyak nestren na roboran na lebodi na kuasai niya asu na na mana niyo. Amerika yang nak kami sabu na niya yang lain niya. Niki buat na bu na bu amar jenar bu sokari na tadi. Kena ke arah yang sokari na urut urut na beri na rara na ilah rara. Amira na ngiro so lebo di angkola na le ruwa le ngana ta le ngibimme ngibimme na ngiyatamon na onde sai amira na ngi kasra ngi maiset amira na ngi meri de si na ngi na digital me ko na ni ja na na le ge habalo liyo amira na ngal ni le ba yele sen na ko lu le ngi ji ngi na ma na tsana lu su ngi bana ba mar ding no so ko ni lo gi su amira na ngiro so lo gi su na ona gi na ni ji na fa bini Amira nage ngashona nge arbaine na arbaine na tano Aiko nane nige mlingu na maye nesem Ndiki shukunye na omari dina nalo akule Iri nage emira wakula abori na alu na maye nesem na mame mwot 6 Amira nage ultuga na salasini Amira nage na nge kote na kule na uro na nia Aiko nage nige mlingu na maye nesem Ndiki bu na biasara na jela sungai Kena kan Rasulullah nara na lo na dihara seni me. Kena kan lanangak na nanya na kila na lo ani na ni asada. Elu kan awak yang merkaji na mukanya kari. Lo lagi sini ada na ina dihara beri yang dengan nama yang asen. Mereka na kira na lo na edel na elita na ni aku yang silu. Lo na ada ikan bulu na ina elurur na Allah kuyak. Oh ini nama yang asen. Anak ini lagi lara. Oh ini sini lo dia na ni asadu. Lapa na na rara ni aine. Oni wale maji na sela ni juu na bo na bo. Omari jana na alama endeleo. Iri maendeleo aburi na rama lengo bang. Ana na juu ni ana serikali na rana ni mili maendeleo. Kila na rika barani na tu na kila jasa mosoi. Adara na wale angwa ya barani. Iri na sio tu alima na wale wale maji na sela. Ni juu suguli ni. Iri na kisi yama endeleo na sugul. Kati bala jana na kila na kila baraku na na baigi. Kalau saya ni jalan ke Europe beraku, nala orang asyik bay. Ini domain orang ini jahsing jangan tu sayi. Ini jahsa ke yo, ini jahsa ke arre emeke bayi. Orang ini kalau macam macam ni jangan lebih biar show tu gitu. Jadi kalau ada juga bayi anak tu gitu. Ini tu nak entuh gitu. Kita boleh kisah ini. Nara anak tu gitu. Mungkin lagi rumillo. Kalau ada juga lagi mungkin nak sabuku. Ini jangan lo na usir viral ini. Kalau ada ada orang orang ada ni lebih orang orang viral itu foti. Yang hari naruan na nasionalisa ini lemah jenis terkini di Singapura. Ia berlawan na kah orang tua aku mana dekat ini segera yakin. Ia menaruh muka beri dona sila dia lawan merah bagi. Orang yang lemah jenis terkini jangan orang yang hari lembur dua. Kagira na yagira na lo ewa ngati dai mbojevi dividend sana kenya.
18: Asholeng Daudi zankara kalora chuti le mwuali ncho yoko ra chuti sida yuleng nito biruamba pokene biashara maendeleo sida ya ramadhara pokene ashe tankara ki nadua ta niyata tankara ki nana masaa etipa negrali kiyote na kenya biashara negrali wanaka endelea tomuro tofauti tofauti asholeng Daudi zankara ki lora chuti le mwuali kaisho maxi nabaya 82%.

0: nka se baka to kolenya ngan olo show ne so la kiti atu nka kenya mayen pokyo longa juma tatu meraba ke juma sarmana re meto show so mon enter de kenya kenga ma ra tot lo muro to 40 nikitu mzo sembe site na kenya *666# tegelo sandugo bo lio la joka munyak teyi right nitumuka tatu rwani ato rwani to muro bieni sina no linga ijake nela nanu apeketa okay nitumuka tatu rwani shiba gnoro bieni sina no linga tenka kenya eno long edu tata iro nya *666# tege losa ndugo bo tumeka pin terawa di maromba angalo suni ibuni nishiba gino ye kigiranga mara chuti lo muruwa nyi cho yu kora chuti le muruwa kora chuti le muruwa
1: kora chuti le muruwa kia jesiri ya nina narolo sengote dalas le muruwa silali yake nyane ya nyingi yoga angaya nya sidai na nyo rengishu wa rungana nye nchangaya na she ore jana muru wango silale nye ngira ya ntele sidai kini nye ya rama ya ntele ni na hapa wabasha ane jeru sugur ore dado shitezo nye ki ago top 5 nye nchangaya na she soko ni dora alalo orbisi neto mbota doro parago hapa ngorongere ni nye nchangaya na she ore jenila bia na alo omu gondani ikiru kapa ina kora spoki ni ina ngagir kempen maragedi ironya na maragedi na aranyegi iki jingwa gini champa ini ye ingin ta ingkara angenda ini jangka iya nasi ini jangka ini shoyo yang bolos ini ngorori ingkara raba ini ya rasi dilo murua arida lasi murua silali
0: Dallas, asho leng muruan aja no silali. Kalau dong lagi lagi pakai telai, leng wajar telai. Kalau dong ada just fatirin koini, asho leng tenggara keluar tuh tilai murua. Maxin darang romoni napi sih na wisit. Orang tuh tilai murua.
2: Orang tuh tilai murua, kalau ini nih ngoni nai lema yang FM, kayaknya sih dari anu ringkisu nenyar rodongan nang sih dari katu kalau nama murua enarau meti enyamali. Ini orang lagi yang dijaga rasa bu, karena rasa itu itu kul, oleh nenek ada rasa mono yang dok naji juga, asyik dok naji dike, kau nyerangkai, nyetol lagi aja, enyamal rasa nang rasa itu mono yang cara kini yang dijaga naik bu, nara kita utungan aja tuan kaki jik, sabar lah deh bu. Tidak kata kul yang murua, ikinya sidai nanya orang di sana nyerol tungan aja, ini orang untuk kini nara mara rasa iye, untuk kini ini orang rasa iye, doin tarinya nanti tari. Aja ya tanda itu kena IPTR, asuh jenis orang lagi ya usut orang korodo kolen, mobil ini kita kerja tak tukul. Kalau yang naik itu jenis orang kalau kau naik itu i orang nak tanda re, na ni jalur orang kolen, ni nembung kini juga kena nata maru tua. Kalau ini orang jengki su, ini orang kisu kalau orang mana tak tukul, kaget ini orang lagi ya doi juga gili gili tak kalau orang kisu kaget media ke ni nyanyi nyanyi mali. Aisyah tak tahu kalau murua, na ini kita tanya orang dah lagi ya orang kai, ni lewa pokok itu kaya kaya, ada ada doi pokok itu kalau orang kai. Bola lain lalu me. Beri rada na naji salan. Ya mobilin yang unuh kata kuli na. Memerta kaya anak itu lihat kaya itu ya. Kekuanta na bo silingge me amaja sini. Memerta lagi lor musyelle silingge me amaja sini. Memerta yang gila sukari silingge me ambili amisini dene bo amaja nyanyi. Memerta yang bosok kuna si gitu ke me amaja amisini. Memerta kaya itu ya juna asin anu na bila itiru kuna kaya najinnya yo me amaja sabini. Nenmerta itu kila kaya na lor paik aja na sih nanu bilai itu siling ke niama aja. Nenmerta aja na sih nanu itu boh niandili. Karena na sih itu yesiodi. Nenmerta aja na sih nanu na bilai itu gue narug naja aja na sih nanu na bilai itu gue narug naji kamanda ke siling ke niandili. Ego nari neja oleh ini menilai lemah yang defen. Ini orang nalo ungkasen. Ila pasen ungkasen nenmerta siling ke niama aja kaya nengkilo. Bure kilo bilai nenmerta siling ke niandili. Ebunari neja orang nyanyi nyanyi mau beri nyungno ya mau orang rara nyanyi ukuni usua meri jona senano sirini era rara silingi arba ini merda ukuni orang karat ne merda sini silingi sirini agi ye nado ina gajo nara uni ebunari neja na neja tunggu tunggu yang kilo merda silingi arba ini kilo orang itu na lema ya neta neja kununo nalo aldoga kas bilo rara jona senano na bilo endalo agi ye akhirah ani ni no sha kauntang kira yo ma kai ki su ta na na me sa ki yo na so na na gra lo ngo ga ki ti ani silingi el ku sa dini ba ka samani ni en der ka ki su ga yo na sa bu ni ni ni ha mo ta a ki yo ya mo ore na ku na ki su sa bu ni na ki na na ni ki o sa wa na ga ra na na ti sa ka po ko Mea na gwa ndara na lo ngole ndo gwa memra shilingi 1250. Ba ki uni to go mari neja. Ene mo ra gire mo ngian ra sinja no mea maja firini go lota pukin. Ba ga mea maja tabini go mari neja. Ka gire ne mo ra di na irbara go go so burbulle ne ndo fi nyang mo nyole. Per na so mai ta uni na se se ni so ti ni ka ge to la ga jola bali se ro se boye. E do ra ja do na ra na ga ra a ga gra na mo nyada. Yang orang itu ini nyata na agar orang itu rusuku na ini nyata na asin anu na menurut lelu mungi kaget dia agar para kuasa na tuh ini aja na asin anu na bila itu lelu orang ini yang agak iye analor mereka ini aku na dia ramah dari karena lo enarau bila itu rem orang agak iye bila na lo gini gini orang ini tinggi negara bori amerika itu lo kau na agiye tuh ini oh sudah mana abo gemai sirma na bisa nampak amerika itu lo gemar romono mirbaga romanari amerika aja na asin anu irkara nongke inje romono miet Nemra iki ne jinge romanare mbaga ge romonomiet e konari ne ja wala ni ngon ni lai la ma yene fed dige ma ge na le ma ete leo abo era bala wa orgra erigra rabaga ge era ra re jiro le babali yu yandara ge ne yu la jo era ra na na 2027 kage erenge ne dar ma asai ajo ge ge na norma asai ma no sage ge ndagi ni ge jiro ngudu ge ame renge na ge aba mo gre ra ra era na ba ge na woni ya jo le babali yu ara ra le babani ro le yu itu kita sisi yang mulai na agen ari mulai ni kita asaga kalau ada jenis yang perlu rena rasa ruku lekra na dok na korak itu lekra lah rubian ini kuanu kurang gaji aja na asin anu nene aja main dulu anu nene reti nene lutungan na goja bori kak aja na no rena rena na kona rena na nika su na nija ke nama nu na nija ke lagi su bola ni nihoni lah lema yang efem kita kan ruku lemurwa nanti roy baki ya Iti olor abi irtungan na sabu ini diingkara kage ni ordo irtungan na kulo gitu ake ita nyamale rangge jek kita nyamale rajo na asin anu doi bila itiru ungkonye kita nyamale rade murwa o ajo na asin anu bila itiru ajo gradir ma selang ajo na asin anu na bila itiru amai nasa dambo ungkiswam amore rol tu balia kulle erona bagiri le kulle emra ge kilin ke salasin do duba ase lira na bo erona bagiri le kulle na rajo na norma selang amaru suko noro doi alabaga buralo ungkiswam amare yer doi kulam ne so denja kulle ene jangar wase sinilanga mona chorona doi digi yeru ngor de kuma a de ke ndaya mogri nyangu no indo bito dolto bai na jo na sina no na dilai dirim digi ko na yora dio di ke mu wa jo na sina no na dilai dirim na wara na ro na isha lo nya kan dai ne megra ra si shoga dukul ma yo lo na ngo ga nyu na da be jo sha na ran ne ba ga ba la ge na ba na ge ne te a megra si shona na ji sha mi re di ro ra ta mo ya ko ka tokul wala ni ni ngun lai la ma ye ne ten digi ne ko no no ora ge dilai na lo e murwa Ejo ki ole kuka temurua enarau najo naishi ole.
0: Ole kuka temurua enarau asholing. Anyo debeto nabako oro ltupa lila kulea na shilingi salasini. Niki ndoto inki guwa na sapuk niki magatanga titi kumbo kuleng niki urie ntomo no ki urie lawa. Niki jomai lebesi webe yonto kitingang. Anakata nabaya granto mono kaha dungo desiadi. Aibu. Asholing ndomo ni set omiet 85%. Waratuti lemurua
3: wanya dahilo na menya na dubai tehdi amananda wale seda ya ni nyana me ni mogule gai kinde renga ya ni nyaswa ti do idiko gi ni nyara da wanga ti da rolenga ngalo nya renga ya nya renge renge donga ni ni nyara na swa ya ni nya wale sabu gi logiro de gado gulo lo na gi joni kinde renga gi nya gado gulo wale to shira da ndago ga masura na si mu yole seda ya ge ni na go me ni ngai nya go le kai na ro ga o sha na go bin ji dila la ro go le ngolo to seda ya ge ni nya na me ni go le kai ni ge nga ge ni nya jo ding kisu ge ja to ro ga gi ya gi kra re me mo kisu ga to go wale ti da ra ra na mo yan na gi di mo yan na ji ya no be ni ka ra ra ga to go ni nya ra ji na gi kra re mo kisu ga to go wale me ni ngai nya go le kai ya le ra ri ni ti to da ti da na gi ja ga na ji wale jo de tu na nen ga rai Pale ni nya radia na lo nya renga yi kinde renga ye ni nya shoma ranga ya ge wira nga ya kinde rega ye ni nya rana na ni nga nya gole gai pa ya nya ngara na no lo na ye joni kinde renga yi nya ga to gulo le se dai na nya do ba gina go ta le lo ai bo ja ga me nya na do bai da ya mona nda
0: me nya na do bai a she i do do ro ba ne nya so jo go ka ga ai sho 50% tan gara ga lo ra joti le murwa e iti murwa mona jo ene mona nda ora joti le murwa
4: This call is now being recorded.
5: Warajeti lemurwa. Soma dogaya. Warajeti lemurwa. Ya ke oleh balah lalu busu dan namu bulan. Kita yang malu. Kita dah jo sabo yang kol. Jadi tuan na ke dia eva ke jang ulle kaya korang dah rajin sabo yang kol. Tiada orang yang bukan tahu lagi. Semua kita jaga yang terlepas. Kalau bila ada masuk tak ke dia biasa lah. Emang saya wala torno la de biasa role torno biasa role e la banto itu ngole kada e la bane dimi an billi gumi na tano kore si di selle ne le timi a moja gumi na sita ay ko na rini ja kwa billa na shodo du gai wala e la ba male gore sugari e di sugari mi an billi en kilo mi an billi sini kore si ana mi ana gi pusi anya le di isaini ay ko rani ja ngago le sini kore bi rusi ana shodo na e sini nya ombo sho na ngo na ajin gwashin lonyo rangai mi an billi amisini rombo ayi kona rinija ila pa maisha nale kore sibila na shoto tana wangari ni ntu kutukuli wale mokore na daya tatu kita adina idu mata asuta ngolo amu ila pa nagara mwole mokore kinto wala grei kakini wale ata moja moja la dagi ili siya kolo tayo nila ati bie ngoti ata tapu kondi ya nyama lina kiyole sonda kanya tangara kenchote na ila pa uchi mwole ayi kona rinija sida yang kwa kikira kaya ntele sida yi kore adini jidang ibare barani tadi torro gole dia kan bare barani itu yang nambur gua lu kan nalo elor ini ah kada daga dia torlo ini mau grau menangkan punya kertas mara sudah kampanye amun nya nalo itu ya sage yo meta berani itu juga lo barabara amo kore tadi yang nambur punya kertas mara nah sida ini nah nya napa kan nya kata yo le jadi no apa kora ke gini ah enggak budi nah ini nya kasih nah ini sini kok nah ini ada bage dio nah nyok nah ke gila iso kok gitu gini ya wanya rangka gira ono ke na irmasa ya gigi na kore turas mara beji na ne gira urki kuwa ammo ga ni kita na ninya na gira ramat tiyo gendin ata ramat tau jiwa wakang kata ni gigi na buri kita ini gue ina bole ke doi ta ajo seda ina ege do si si yusu ole enche enche ngangan lagi je lu ujian tamu tu ulu ujian na soya turas mara lege mbalan taka iku nari leja ammo ga ramari taka iku kena masi ni niko gira anta masi ele gi semi gore siar bare bare kana le dar wale kana ta ente na lo dir guri ta da nya mali ole ja fu ole mar bare bare ari ya ga ngu mo ta di le gra ya ta la bare bare lo tu a lo tu ayo mi ni gwa lo tu da le so le tu gir guri ta ga gra ya ta gra i me le lo sa an ko le la lo gir guri sa di nyang dis ole tor lo ra di lo bare bare ki gra ka o mo na di sir ka di ta na ga nya ju amo e gra ka wala na li jo arga fa na e ti madara ka da ya no sa en ang ko lo nga madara ka di gira gi jani gar gafara ina gora gi jara be min tabira la bara bara ate tlani ole mi kita ta ta korati ina ge do le jito wanda inchi ne do wanda inchi mi kin tor ta ko ne ti la bara bara lani ne mi ge si la ni karnaram gira ne be gelani si ne ko ni da ni si yogra irwa si gi shana lani amo ne ge ata de lani to ka ta gedda ata gora sa ide jibu ku ta ta no sa na lo gir guri ni bi da de la be de lani ka ge jinga ta ngulu ti abi ono rewen ka ge ne me ti ana ko ba ya guna na ite jawa na yinchi ya gira na alika wala nga gafa na ita madara ka di na ulum di matatu ite jawa na ane kinko rungkura hii wampaka na ane jwa ita gira kijoka bare bara gira kijoka lani nita masi ya ima ade wana bona ama ita jula rati di lemur gua tinto ka adu atai sire ene usha wini mbo tiyo la ibala alulu gusto de mburgo iti la shole
0: la ibala kuso temuru wana jano ltiol he asheta ana lengba ni hirona tuti kake eti kondishona isho kira gavana ya jukete pa kiyoko alami maila jaka ya debe kata ya lalami agera shule ngule bala kusu nangara kula rachoti le murali ncho yuk aisho maxi na baiki ntomo nina apisha na wari
6: Ninimo engine shinino MYN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engine shinino MYN okibilinenya na sidan nigente sheba nito bire nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Ekeji moso pal tilo singolo sido longo jose iti tabeki wana sa yen kakenya tia tuen kakenya mayen. Kegrajo kentepa wakene anta siri na tena kenya lunga na karo kuni. Tolu boto 40 to 40 na graju mingite shene mayen FM. Ngae graju kita siri na tia tuen kakenya mayen. En kakenya mayen FM.
1: Ndiya mosi.
0: Uwe. Ibo olenge nenga kenya.
1: Ndiya mkaya ni.
0: Aisida ya kakenya pimi kia ramane no. Isibai pingi jaba gasa pwini jarare iba eke jeni no
1: nanya nara nyaman mana wasi ya nara meru lana seriana
0: kita seriana tokol
1: bangun ini buat warah merba nanya yamuna rato tolu kudera dia udah ibu ini dia ngurus kantor nanya belum po namanya itu
2: Mungkin ini orang orang yang bersegi juga atau macam ni bunga no angkong.
0: Elit orang orang luar dari angkong.
2: Orang orang luar dari angkong.
0: Oh, nello jadi sana kan sudah jadi arah sana nunjuk ni jual nyar gum.
2: Agaknya kerana memang orang. Lama lama ada ni mungkin jadi orang gemar. Orang masih ada mana rasa orang lalu mana angkat beli.
0: Oh.
2: Aku yang tahu orang orang juga dalam melara dini jual orang ada rumah kan nunjuk orang lalu lama ada kerja.
0: Ahe, ini jadi kok.
2: Kena belajar jangan kena berhenti kau nere nere nula.
0: Kagelan.
2: Tama lama. Baru aku gerogering mikir ya mari. Angga sahaja kau mau nongarin mikir oh kinde lalu ngar. Ini di dalam mikir mana banyak berani ni. Airi kau nanti yo lagi sedih yo mungkin saya orang bayar le nene bela. Saya yo jadi kita rumah ne arah sana dia ambau kita rumah apa? Hamarana nama bayar ni lah yo.
0: Ikhwan mara nama bayar.
2: Allah mara nama bayar yang kerja yang mara nama sini ni milih nara beragar nama sini tu lemah nara sabu kalau macam ni orang mungo pelat berhama no.
0: Masih.
2: Nanti beli sini jual dia nak beli macam mana nara sabu barang ferry.
0: Asyik.
2: Aiyah.
0: Ile amanya to namana kajika no legelel nadar barro to dogunde nadar ngeti ene ne shilia nar mongi ora daga beji ni jedo basi nadar shata nade ay kiara nadi ava don to kanaji we ulimwe ngu ya duniani ninga ke yi ke grajo kan tepo kan enta siria na tiatu en kake nyamayen kijobe kwe to monol timlo ramati teri shata ne miadu luta kutene bo wala shilen keten to sai endama tenoa kusungwan na iluta to monol timlo ramati

0: kabisa nkai na bale gisho rashula ramara na jeri mbare kuna saigra na buru kala ngondo yiki jari shara sida yule ngini gira diajo eri shara sida yule ngini gira jo
1: kioti losogoni kiatu ramaji
0: eno rashula losogoni ya gira dume simu ya mwisho kabisa na keno yu nari shara gira dumola ini ngoni e simu ya mwisho pina keno yu nari shara ura gira dumuna simu na zeru siye ngolo ngolo ye ngolo ngolo ya mashini pedri wada azalude mwishin tila ile mwisho rengi guwa nebox ya lunga lezeru isho nkiyaki uni ayene ye mwisho meda ura gira dumuna simu ya mwisho nagra sinyo la ini ngondo ye aralo mwishin tila ile mwisho pedri wada ramaji la ite durara lena wiki niki nken ni ndo ida ashanga ya na she ni gege nga weekend period ya rumo Jumatatu kawe era na ke grabo duga grabo musimu na bemusho edega sinye edero engolongol ya machine pole pole la joki nchoki mushindi le musho machine nchoki tada musha lengu ni ajora na geti ticket na enati ya bado esa esa saba bado zipo na ticket tinini nini yako boro wo boye ticket onge uni ngiera enjaro tano enchata 500 aikona jana ya shondo ya na bana duone tabaraka na rishara nero na bike gurana star 666# star 666# basi nija de ngobir moki tara online ngoni egurana yes aga rimesi me musho kwa deye egura ile oleng asiyo aga ina de mesi me musho na ikeno kina enalchara do ni kijo noramati no longe juma mayan yes
2: mayan
0: nyana
2: Alaye.
0: Where Danson?
2: Baba.
0: Sobo leng wasingala baba.
2: Ala, gendala la jamura la ndobiro.
0: E si ndara bi oleng.
2: Eh.
0: Ke dal ra ngi ti olong. Ke dal tengi ti olong.
2: Ya mu jura la ngwa ngwa wa gna yir na yir la mazari sesemi.
0: E bi.
2: Ala na ro dubal wa na ngi jaba mi ri ngi de ra ga so ya lo du.
0: E bi.
2: E lo ri ngi ri de na ma yem na ga ya ngi ri ngi sugu.
0: Eh.
2: Allah ibu saya kena sugur saya kena kaya urun ya.
0: Eh, pi kaya kena siaga.
2: Kaya, merah nari ni wanya mu. Eja nari wanya ni orang ni Malaysia. Ena nari nalo sewani.
0: Ini nyeru gol.
2: Lagi ada nari yang nari le sewani la sajilo ni.
0: Eh.
2: Eh, negara ini siapa le lori di sini ada yang ni buat lagi lagi ni.
0: Eh.
2: Eh, negara ini ada yang buat ada yang nalo la berubahana.
0: Kalau boleh bayi, jauh sih juga upole bayi dua leng.
2: Abayirare la la la brana.
0: Ehe.
2: Age arada leno rana rana ora na basia yela ba ala basia jiri ngo so hen.
0: Ehe.
2: Eta uda ba gaudi lo sieje.
0: Eta uduo.
2: Ibanye lo sieje na ara yindo na ho mi yene uya mi hengala.
0: Ah sie.
2: Rosida ni ne yara ne ne me. Ke pore ngo na ke ira la ina mi hengala ni amu. Ora la baso woni sa mu sana la ngala ni ku reja ni ngo.
0: Ehe.
2: Enggak tahu lah juga sih, kira-kira orang di sini nggak tahu
0: kan? Yes.
2: Mungkin orang sini tuh banyak rolling.
0: Eh.
2: Aye, ni mana orang ada? Dari itu jadi orang itu untuk orang itu sendiri.
0: Eh.
2: Aye, lagi kita teraga untuk di, kita teraga untuk di. Bagi dia ni mana orang ada? Orang agak sabu orang ini orang sendiri.
0: Yes.
2: Aye, orang itu orang ini orang sendiri. Kita teraga untuk dia mana? Aye, dia ninggalji bagi dia ni orang lain.
0: Eh.
2: Aye, bunga itu orang aku mau beli.
0: Eh, bye.
2: Dore dia jalan nari ni ni ni ni orang nak cerita kumpul kumpul kita mana lagi sih?
0: Eh
2: he. Iranya mana lagi yang orang nak gaya lagi dia kumpul.
0: Yes.
2: Aye ni kumpul mengajar orang nak kamu. Orang nabi ni ada ni risiko ni nak kau di. Nak ada ni nak kau di.
0: Eh he.
2: Ina orang nak orang nak gaya sih. Kumpul gaya orang nak polisi.
0: Yes.
2: Aye ni kumpul ni mengajar orang nak gaya lagi yang orang nak kumpul.
0: Eh he.
2: Sebenarnya nak orang nak sejari kamu. Sebenarnya dia jalan nara lagi sih kamu. Ini bukan nama ni ni orang nani ni mila ibu.
0: Eh pi.
2: Amana tu mana ni orang lain tu mana aja mana terhana nari ni ane ni mila ibu.
0: Mereka rokul.
2: Aku kengkang kau lejuga. Tapi nama kita lejuga. Aku rara rara sakit ni ni siapa ni? Orang sharing bukan nari ni mana sharing nak kita serka biasa jamu. Agar nari ni mila ibu.
0: Eh.
2: Aji ni lagi bunga nari orang nak kita nak rara kaki ni lara lagu lagi.
0: Eh.
2: Ini nara kan tu ikut abis kan?
0: Eh diye.
2: Mereka nalaran nalar rugi, jadi ni kalau lepas jadi media lagi.
0: Ho.
2: Ini lagi biji gaya ramai setiap kali ramai setiap na ramai setiap kan agen mereka itu ni ya.
0: Eh.
2: Orang muda lembah rana jadi na biasa lah.
0: Ho.
2: Anjur naik ras, jurus mana ramai setiap kali?
0: Nenye.
2: Anjur naik rugi ni aku aja naik ras, jurus na.
0: Eh.
2: Alah jadi lalu orang muka orang ni agen lalu.
0: Nenye jadi.
2: Agar itu rezeki mengurangkan, itu disilukan apa? Kita orang ini benar-benar lain sih, arah-arah kasih.
0: Ni aku nama. ni ago na mera
2: ya mwene na na ya na kafini yori nyengi boge nye
0: ehe
2: ago na
0: ehe
2: aye le ni mwarake ye na karana kekira seka unja sinasya yu ling
0: ehe
2: haka ikira nara reba muke kele wani kiri lingua nubia ziyo
0: yes
2: amere biwere wani kiri lingua renga salami anaka utikage ini sita ya mwujo ke ningi lake nyeri kiju ila wana inji
0: ehe
2: alegra biri rende soko nyo ling wale bila wana lusuwe jago lino
0: ehe
2: agara samu ga abulu fi na fasi da bo lina ga bungara bo so won
0: ehe
2: ago mi ga nyaba lwana ngi nyange sho
0: ehe
2: ida ya ga ga ga bala gwa mi sho
0: yes
2: le ila ra ga hila bala gwa ne gura na ra mi gura ra ra ne gura na ga jilo ge kille da ila da
0: ehe
2: ile bi wulle ma sa
0: yes
2: ego ga ga shira ga sir ga li aje bi umara na sia ya ila da mi gura ni ra wa na
0: yes se ba
2: ire mbi ya ni umara na ra ni mbi ya na ra do ni ra ngara ga na sia ya ila da na ila ba
0: ehe
2: Rengam bunu ni njo ngam bunu na dire na jaraf na rebe guruma
0: ehe
2: taji pinga
0: ehe
2: ngira na ge bungu sena bunu ngala na ngala ge ilara
0: e se bara
2: ida na ro na ila ga ro ni ne se ra ngala na na se na ila bar na ila ra
0: mhm
2: ngam bunu ya bara na bira ro na ku mo gole
0: yes
2: e u gidi ga sergali ze le na mo ge se ra na in chulle ngala na ge gra ni ga do ra na ge ni ga do ra ni na ba yo le
0: ah sho le danson
2: Eh
0: ah sho langa mushi yokora tole kamili kabisa sho yokora dan sondoi ora tole kamili maya gase kidoga ka dumile singole dogra lo duga do lolo serian fpfk kwa jo baba ira subat pe ana shugunya na naldu alika jo ganga de owa shilingi kapi shilingi 1350 naldu alike mushinde laj lonke uni do yi o 500 agrasi alotu ajo olesere naldu sho mushinde laj lonke uni o 500 agrasi alotu ajo olesere oledi ngoni me neno se tikira na ti mera re ni niwa pa tiketi kete mushoro nya star 66 hash star 666 hash yes tega do box na bede ni yego tagwa pa ni na tiketi musho era ndo to yi eating na saa 7

0: Lashao lashao single hiyo na kujito ntamanai ya mpolos mara mbili. Usipitishe mbili tu. Ni kirana kapo duga ya teta nage lelere maya NFM ndarikini nage nara ndarikini nara meet. Walaba nage le 2026. Na kirana hii kilikuwa nisuali na bona jeni wiki. Kama raramu yudi rasabu karara oro. Rasabu karara ngida basha. Rada ikanyege neji heish. Si lazima. Hii kitu by the way hii kitu si lazima. Kila mtu aende njia zake. Kanyona gira huko na nyama. Kanyona na gira. Kanyona ile leliara denke dabasha igonje amora pa kitambo. Na egola pa eoro engitokor pa yelenye. Kaya juwe rara nera mambo ni raisi. Daika niyagi ngonje arumoro olo ngani olapo bo. Orel delega hapa niji ngonje toka hapa. Kila mtu aende njia zake. Kanyona gira rara ile lege enke dabasha hivu namna hiyo. Tosho nage simu mnaka rumosori na abishana. Rumosori yare uninaudo nabu na abishana. Asho nako rumosori na abishana uniare. Naudo are uni are nabu. Kendu wa rainu. Kanyola anagirete leke engedabasha rara wanandoa. Mwetalda ikanye keneji buwana. Ikitu si lazima. Medi lazima. Kanyola anagirete dole itelelegra ako naba. Bayan, hello.
1: Hey.
0: Wei.
1: Wa.
0: Subu oleng.
1: Ebyango.
0: Olta, isida yoleng.
1: Aha.
0: Aguna shida. Kalo ragira irorie.
1: Ngere yela mayan.
0: Ehe.
1: Nga from Narok.
0: From Narok.
1: Yeah.
0: Mhm. From ni gani ka endua raino?
1: Endua rai.
0: Mhm.
1: Sana kuma na ya dawa shamareva. Endua doya na rmaringi.
0: Ehe.
1: Maringa mu.
0: Ehe.
1: Anabaya magi cinta wah maringer marida.
0: Mhm.
1: Ayo karena si yang gitu nala remo cinta mau meyello orbayan.
0: Ehe.
1: Saya guna naya mau niye.
0: Asholing. Hmm. Mayan, hello. Di tengah nasi mau mavion ku. Kan dua rainu. Hello Mayan.
2: Hello.
0: Woi. Subu oleng.
2: Kejamu
0: Rabi. Isidai kabisa. Woshu yang kitu yolo. Tiju ngurki u.
2: Ida wata uku kukosawa.
0: Naendelea
2: kwa. Banani charity from Mashiru. Kajiro rana no. Endo inagiri dawa shindunga na. Na mutu asidai kwa mtu. Kayo hoi da abisi nangai.
0: Cheating.
2: Ehe.
0: Ile joni nye charity from Mashuru. Ile joni nye hii mambo ya ukora. Huko kwa ndoa. Neto nagiata. Neto nagiata kutunga na ila kona buwana. Tutamenyana. Hey, Mayan, hello.
2: Eskei.
0: Wei.
2: Subo oleng. Ama badomo manyamba kina jeswe.
0: Ehe.
2: Ajiro nanuwa na mbago nadawa hirmalaina.
0: Mhmm.
2: Ese barra na ilo lo jensi lo ibanga.
0: Mhm.
2: Mere jar mainke.
0: Por marenke.
2: Mbore ra o tira ra nerva yeni.
0: Mhm.
2: Me nerva ya me rodu en dogi.
0: Ehe.
2: Igini ege ko nyar dile ma yani le ko njaga ka ni bale ka ni na sa yale ka er marenge ra fa o marita.
0: Mhm.
2: Ege go ya maro mono no ke sire ndogi na jena sa na jena sa na di.
0: Mhm.
2: Ngo, ege lo da ba hir marira mo ndu na ni lo ba yani jo ka nyo ra sa na jena sa na di.
0: Ehe. Ni mbaya. Mbaya ni halu.
3: SK.
0: Uwe.
3: Mambo.
0: Puwa sana.
3: Basi njara ibadira masaja John. Olenda sirwe.
0: Ehe.
3: Ariana Murua Maruru. Arani wasina numu jadala na arani numu jadala sidai.
0: Ehe.
3: Ajana na nori ndogo nagara SK Davasir Marita.
0: Ehe.
3: Ora apa chakulda guda chakuloru nga nabororo.
0: Ehe.
3: Na kaya rao si prosija na sujina ye warbaya nendo mono ni.
0: Ho.
3: Amugewi yang kang na ori nyidua pasa na sana na ijo warbaya na koda le kitok dandang ara gendito dandang.
0: Ehe.
3: Jadi wia gua seragi.
0: Oh.
3: Oh, enak. Karena iya ni lo dua. Nah, apa kan anda ngah saya gua Roni.
0: Mhm.
3: Enya yang kaputi.
0: Eh.
3: Tengah lar masa nusia agen nagra na pada naira na pa.
0: Mhm.
3: Aji lo ni nanu rendu nagra rara gelir marida.
0: Mhm.
3: Mungkin sujudai nanu itu itu si aye kiamah.
0: Eh.
3: Karena lo rana rana nanu tau nala sih so nala rum olungan sih nago.
0: Eh.
3: Niki ama ke dua ibu.
0: Eh.
3: Ara ni nyakit dua nemen kuele ara rongga ni tiada nara kaya kira itu nyorgi jana iya jaga tiap. Nama ni gini ya wing itu. Nen deh leo maisha. Orang yang karena nanti minum tu nela rol mana. Nen tu mana bagi tu korban na itu yang kiri jamu itu na bagi minyak kiri tu nasiya.
0: Aigil la bagi gus.
3: Aigil la bagi gus ayam minyak. Eh ayo nana juga lo jensi.
0: Eh.
3: Anda balas nasi ni kerana itu, sehingga itu agak berbahaya namun.

0: Tetwa Mayan, O Kulung Ewiki, Sanaudo Endama, Iberare Chief Letabo, Olequipa,
1: Kabisa nigiranaga vudugal de gantu monare njana gongorpo isatu monobo endiva. Nigiranaga dwelelere Mayan FM, Angolong nage e Friday, Niyo nushaga jo Friday mambo kivya gradu yo Friday mambo ikuangi mengi sana. Agora nagi ya nija igiranaga vudugwe ya chato nagi elelere Mayan FM. Friday vibes, igiranaga vudugwe ya pole pole. Nara nai kiti naji age atuwa nagi nkigwana. Kiti naji nkigwana. Kigiranaga jo. Amarara nkiyama yoshirara. Hana yodoi ireleli ya oro uling. Chidira rara daiganyake gonjini ponya kidogo diarua ndoa. Nijigonjini jienda niende. Nyora na grade lelega woro rara ivo amu ora ba kitambo na mesiogini aba woro kage woro shira rara bwana raba lega nyagi ngonji sumbwa na woro ngani kidogo kidogo enda na niende why is it kanyo ba gro shira rara lelegu hivo amu ora ba nemelelega be woro amu mbaka be bunu ya ro ningangiti obugira re enda wenda ne bunu ya jo sijui nini ro mbona na finally Nijo jomwe kuna nji. Eleleka dage miwororo. Kaika uro shita arabuana. Yaraba mireishushu nye. Iltasati ni mireishushu nyo. Yo endili nana indibidibi. Ay depanda ipo girari. Indibidibi yake ipo girari. Nkigwana nijo jomwe kuna nji. Kila mtu amesonga. Kara rendu ataimu. Mwerina yoro ngalo rejo. Ereleli asinye kia mana inabe. Ereleli asinye oro. Kendu ataimu. Mayan FM, hello.
2: Hello.
1: Mayan FM na. Oi.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Fiti.
1: Niko fiti ukwaje?
2: Niko
1: poa. Mhm.
2: Gladys Malaika.
1: Karibu oleng Malaika Gladys. Karibu
2: oleng
1: Mhm. Mhm.
2: Kama sisi unajichagulia mtu kabla hata upende upendwe na mzazi wewe unajipenda.
1: Asholeng Malaika Gladys. Wow, erejo nye Gladys Malaika bwana. Ero shirara, erakebegu inaura. Rebe akona uror fayali nubu ana nike export. Ekebe kage ayane nkola nikila ala iragera nganginyi. Nijo kitulia huko mama. Tulia mamu. Adoro lukani ujiro niweji kugongewa ndio imekuwa too much. Kila hundu atakuwa na shida ya kukaa. Erejo nyele bwana era kugongewa ndio imekuwa too much. Narora na gira ya uoro. Hiyo lakajo. Hata nikiacha huyu jamani kwa na mtu mwingine. Unaona? Hiyo lakaja ara na imwe na gire muse. Kara ngai muse na di mali. Ni yako na bisi uge ingoro ngali na haraka haraka amu hiyo lakajo kedi replacement karibu karibu. Kendu atainu. Kanyora na gire releleke ndoa bwana. Mbona hii. Kanyora na gire releleke na oro. Mwerada iganyake ngonjia rumoro oto ngali no. Nijojo, chwe, enda na niende. Shomwa nalu. Mayan FM.
3: Hello.
1: Mayan FM mina.
3: Emiro Miss.
1: We.
3: Habari ya siku nyingi bwana.
1: Poa sana, keji. Umepotea.
3: Nimepotea hivi na ajabu.
1: Kaya mwisho mbwana. Me George.
3: George, nami George. Kali tadi aja tuko pamoja ni vile tu hali ya kuwa soli nangua ngumu bana.
1: Ehe.
3: Kaya hada wa iskinja raka idia mwadi ya tujaya achata nanyi.
1: Asho leng George.
3: Nisida ya kia hali tuko tu sawa.
1: Ehe.
3: Ingera na karari.
1: Ehe.
3: Ehe. Wara mbu ya kongani kito wako sanga.
1: Ako, ako. Jikidewa yukona.
3: Ya dalone apa sanga?
1: Eti age.
3: Era age na lady aya aja ku pare ai pa wingi no le mai la bana ke na wa grup kan to online ni ra ini dia. Ni na muri.
1: Alikuja kusafisha rada.
3: Alikuja kusafisha rada lagi dia ada ya kami fight kama mwana na amu. Dia na sama enggak apa wingi aman ganti aman ganti better.
1: So let them do it better.
3: So it's not a mistake, grand, it's just a decision.
1: Yeah, hey.
3: Ahead. That's how it is.
1: Is it a kabisa?
3: Okay.
1: Kiti walcha ni mayolda na ironi mu nkigwana vizuri.
3: Ironi mu bini, minusikia kabisa.
1: Mm-hmm.
3: Unore radi ya nadina, yuragulu marete, sagulu marimbeu, nyo kwenye wanya rangaya unore nati ya rana. Yang asyik kan leja ni rumah yang kena leja oh normal ni kalau mana orang tu jadi orang badai ni cuma jangan bawa itu awal
1: ni
3: orang tu mana ni orang ni ada orang nama isolan orang kaya orang ni dia ni rumah lagi orang tu mana orang tu dia mana ni orang tu mana orang tu dia ni ni ni ni orang mana kaya ni orang ni orang mana Unawadu wanataka sherehe bwana na unawadu wanataka ndoa.
1: Yeye gara ndoa na uoti nje kia ma seriously.
3: Yeah, na wao wana kila they just want to break a record.
1: Ehe, na wao ndoa na uoti experiment.
3: Yeye bwana ndio maji my testing.
1: Ehe.
3: Ndio wale baadaye na wao wana kila ndoa kama mimi tu ya gwa je mara dunia pa diari. Oh no, ndio maisha.
1: Ehe.
3: Alafu na Na hari ini orang pasti dan orang mahu nyerangkai orang naik cara mukjizat, na orang dia mahu mana orang tu mula buat, baru orang itu buat kata dia buat induk macam.
1: Mhm.
3: Ini buat ini buat dengan layar kasih agen mukutin dah, na orang dah nak hari tu.
1: Asyoleng John.
3: Ayah, senyum orang orang dengan.
1: Ayah asyoleng.
3: Ayah.
1: Mhm. Bejo George buana, era eksperimen nara sapok. Mjuu yala aku serious ndoa na ro ndoa lage wenye ngora jo kama dio shindoa experiment nyego ni gera naga boduga la ini ngoni nero naga gra jo mambo iko sawa sawa kwa sababu hiki shugunye ni bono shugutunga na gari simu inage lakini chora 15,000 eh ni wonage ina gra jo la ini ngoni jaribu bati yako shomo na ngura na tini shomo na gete bika bidire ni register ile gatenu ni nipik hasha mwere sahibu ya kishukunye nipuunua ushugi ilongana kare naji ono rito nage 15,000 narada muajaru nkiyata nage nkai 15,000 oldongani ubu by the way nabodi nyaga na idepa shomo ronke mbungirare nyago na inape ya grajo yola iningoni ishomo nage nguranate ini asta ile karirinu ni nipik hasha mara orewe kishukunye buwana nipuunusie ajingena mashini aichambua tuone ajoka nga iloli kipiru naga isho na nalusuni pogira romono imete iyo utongana kare sofa na nakola ini ngonipi ya kira jokisho mwanake nguranari ni iyo najajari ya kana iyo chief jore tini wejine ntoki nabage nikimitu bidino iyo tundio bidi yako na dolda utongana kote ni weji kira utongana kashikania na kabisa kuna a lot of ties na ikipo naka adola jo nani ataruka mwingine teke donage utongali kipuru aibu nye nage natoki tini na kira jokola ini ngonipi la mari Mwere nage narishara kipirang ngama nage ndoropu olomon mimi kai kuna nungu nyaga ini yeria na mashini. Kikira nage ngurajo kanga iloli kipiru nage aisho inanoosho latini. Nego gradu mtarifa bidi. Kikira nage kuduga. Nagira nage gala ini ngoni mela mari. Mungishugunya nage tengire ishara ne miado.
0: Entai serelelero po kiolong ewigi sana udo endama mai magembana ret elelero oloshelema
4: maya yan fm
5: usikubali kukaribisha stress maishani mwako ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni ignore na uendelee na maisha yako hapa duniani sisi ni wapita njia tu kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe
6: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377 hash.
4: Mayan.

0: Mayan FM.
1: Kabisa hiri nagadua elelere Mayan FM legani ora tomonuni ni jana ko rogredia sa tomono bo ente bana grana ye shere shara bana roli gisi yo ga joga lo singolo rara yu nage ligilo ye robrake weekend ore vende ba roli gyo ko singolo li yu kabisa ne beg nage ilungana ko bo ware okuni ajogi nage ente bana Mayana ke grana ga bo pole pole dia ro nage elelere Mayan FM dada mo ajo tuko round ya ngapi kiri nage round ye kiri round ya Hiti round ya mwisho, round ni ya nne, nagra naga jo kalo singoli nagi loli kipiki ye nisha, teatro nage ingresheni ya Mayan FM. Kalo singoli loli yoni ngura nagi ye, kabisa nipeki nage lungana karo kuni entepa na Mayan. Madolta jo mambo yuko sawa sawa, nadia kaduki ya rankosholo nage lungana kodi yeni weje, nadolta jo saa intio ile masa, nikipo naga ibunyeti ni weje. Adolta lungana loje keji Collins Tipapa Shumia. Nyanage odongani duolo noro nage nkoshola duo masa ingine tutampigia nage Collins simu adikana hii tukona watu wawili nadolta jo tukona gindibana kano ro Collins kigire ngoro sayo legeru ngani le mushu tufungia nayo tiato nage lelera Mayan FM round ni ya mushu na ina nage veyagra jo igia tujui ni nani uye kipu nuwa ushoki Collins nage sahi si sahi ya kipu nuwa ushoki Collins tiningi ntoki nage ashukunye kake ure yaneja kalo singolio nage yunala igura nagete ini na doldo lojiro kajiko na nubai shiriki kelele Collins ta ile katrinuni nipika shorage pila iguran hivo nagele nage ya gusie wala bahati ya na Collins Collins tipapa na nagebe ya grajo kiendo ucheze hapo kira naga ingoro saibu wana adolta jo hitutu ngana kwa otieni uibu wana wanaeka bidi sana hitutu ngana kwa otieni la egra ninja hapo da ikuunu sayi ngoro nako tongani ubolu lorukole kai inuana ama tu pekitu mnagata yola jo ni nani uyo ni kira sayi ngoro nekitu a lady hore otongan dolo noro na do 15,000 ya dukoya she was a lady she was a lady keji kejeza tuone keji kisieku kisieku damaris kisieku na kaisa inajia kinto ya rumiangai mama nabu that is my prayer niyako sijui kama itakuwa kwaje ya gira kai wish ni gira naka hapo duga teto nage lelere Mayan FM rada mga jodruko round ya mwisho na ina nako lai ningo nipe ya gira ajo kalo singoli uye uye kigira naka hapo duga ya tuliko kisi ajo kalo singoli uye kipike nisha tukimaliza maliza mwe lito yoga rishara kabisa Mayan FM Wey.
2: Supo leng. Jende bani.
1: Kisi dai kabisa tunashukuru Mungu.
2: Nija kunyeri za maipi. Na mama kashira dina na namurza mormana. Mo subolo na do mali gibi genisha.
1: Kabisa.
2: Tibai na no le singolo le mo yo bolilo jo. Para ni mo shima ya la razal. Kwa hiyo ndugu wa Allah, nesi kwa mkani zee.
1: Asholeng.
2: Nato la duko luwa maata maata ndi pasidai. Kwa la maata nika nangampo kwenye nanga sayele lulunga lirikita la bura laje nipa nga bura nyi mama roboy. Kwa la bayi yalai za adu, babakashia gira aluru dori bisi. Nato ya nani sampo kwenye nanga shia gira lulunga rana dinga nda sikuwe kasha muki ya radu rara kasha.
1: Ashe.
2: Nego aja kita ada dan pasti kurung kita adu. Mbak yo lodo ceri kita mama mana dan mbak yang ada ceri kita mama lagi. Bukan ini bongro saringi.
1: Asyik leng mama kasih nurin depan nama Yana.
2: Aja kita ada lu mana lala sih kita pasti kurung kesha.
1: Asyik. Asyik leng. Rejogi mufik ya kesha. Waktu allah sheki kesha. Mayan, hello.
3: Merek.
1: Wei.
3: Good evening.
1: Good evening, sir.
3: Nadela tu smart.
1: Kabisa.
3: Kemana nak naik? Mengira yulon naik?
1: Kabisa.
3: Okay, kajo tadi agak masa naik ini gus terlalu lolong mesi.
1: Lolong mesi. Ache.
3: Amu yok nanti lalu mesi dah tadi agak.
1: Kejung kabisa.
3: Wahai amu, itu dia naik nanti nyari syarat leh najeng naik nyari arma saya bawang tau birim bawang ni ningiran naik nyari nama yang bawang ni entah pasti dai.
1: Asholeng.
3: Well, lelero bawain normal saja nak ni, nak bawain.
1: Asholeng George.
3: Wah, nadi dah, wah nadi mama ni bungur ni nadi mama di bo.
1: Asholeng. Wow, norosi ente pasti day. Kebisa ni jogi nake jimbelamari. Tuhan emam punya kuapa begi syukurnya nake dari syara nemi ado.

0: Soboleng wala iningoni lema yen FM. Aigila ito monte na yolong sidai kipo dokoyam. Kimake nigentengena tomba na iperta ramatare olma nyara. Ramataru unwe sintim. Tenebo enkire murim. Ika jinanu tim sanarem. Ure emurua etorosei. Na enkopu na bure unwe sintim. Na ure ito orishar kumoku na sabu gula rabalu altunganak unwe sintim. Ege sesha sabu gula rabal eurula ramatang daru unkishwenye. Wane na ngwisim. Ege urosei newe kinkariak kako ure sabuga. Ure na mwure urosei na urgosu lo ngwisi uitutum olale lo ngwisi le mara. Tenebo olale lo ngwisi le mbosele. Ure ngwisi na ijuraka nchawuni na kabara na mboseli o mara na urosei urgosu le nyem. Ure si ngwisi na ijosu yan ne atankapuni ya na manyate urosei ne seshe durabu wa mausa loita ne sulakite neko keisho ilipongam. Ure na mwure urosei. Eti location ni emukutan torosei ondepen neto na sabu kile lwa rabali lwaltunga nak ungwisim.
1: Ore rana nuna gaji meri mokoi na manye muriwa emukutan. Ore naaji muriwa emukutan kia ra nagiro nyamali enana rukiri. Ore nyene adukaya ore siya yara kanjawini na nje kule gai roro. Kia sire siya omukontani grabi kinguma ngoniti. Ongaraipi ndigo kia silange nebunwa ka arni tunyebu. Nela unamuna. Ore nara na gara bayi na gara geri ra ngangiti nenger na gaga nyu ninke ninga esida ninga ro lobashe bo gni ndo ye adum awuna na duoda na abeshake na yaku ore ngarang ore wiro su subulini iyo gaga na gara areto wangara yekin jo injengere ngende na rana rubulio na kolok janani merodi ga debe ira iro gro la lanjawni na yaku nyamali sabu
2: na ga jo wagre na nen kisiloi ore rana ga na murwa ni giti ne murwa na nyamalo leng tankara gira ntahoni megura bi guranga ulele oyere na rangara ga ne busukuru ne shukunyi na rangara gira ntahoni ore kulo o yiluwara nyira nyamali tara marare na mera na aiko bi ngura ya ne tasi
0: kake ore nyamali poke ne yegu ewalatam a kiti wa sapoka ore oldurur le WWF ne nyoketa itengener ma saile ne na murwa rekei o ripie na manyishore ne bongwesim era entemata na sita eyolou rekie orkuak loongwesi emeleonore na setam
3: ore rano na gaji lemete ya kariankei nari sub location on depen ore murandi abani ndararu ndanari sharaba kinuraba muradi WWS apa naishuru raba ne abalo rongona kwa wero ripi ngwesin nanga sabaisho yu geriru raba rinari sharaba maradola juhu kera duburo nira unia abalo rongona kwa raimiet uripi ngwesin kia ramahinini nari osero rende na ripi ngwesin na wale vildi ngwespe eboro naya nanambe anyanak nilurunda bulu yasa aldua adol aki wale duona yu lenga doge na yu lena doge na jisuyan na gaira nararaina murandi na narukiri na namahinini dangkara kena lorongan boleh anda beli sapa itu rabu anda dua ya.
0: Wuri an yang kuri na utagi ni lo turun lara marak cepat di sana nangwesi. Naya dal tunga nak lene namurua oi shogesi ina ribie nene norie nene nangwesi intim. Yolo burku ak lene nita yusi euta roto dal tunga nak lene namurua.
3: Naya shua bayi yo kiri roto kalau mewa dal tunga nak awa bayu ngono walagra wuri biru nangwesi. Naya wuri anak awa mewa dal nangwesi naji beri ikiri biru ya nangishu. Wuri abayu mewa dal kiri nangwesi wagen abayu lo baru. Ragi ribu orang kerajaan lor orang nak wajin WS lagi dia bayar orang nak ni ke aku dengan nebo on WS ni aku dengan nebo lolo gara gua ingkisu yang ragi dia maria garda orang kerajaan nasib orang apa nasib aku seni je ni aku beli kan jadi orang kerajaan ini rugi apa nasib orang apa naji beri dia yang mudah pogan aja nasional bila yolo orang kerajaan nang wesin mewur senjara nang malah general orang wesin beri orang kerajaan rugi apa nasib beli kan jadi apa
0: ini kita bagi tenolong kenggila tu mesti ekipinti nasujuanam ega aja nanu tim sanarem.
4: Le duco terra matare.

0: Mayen FM, halo? Hello, Mayen?
1: Hello?
0: Mayen, na?
1: Hello?
0: Yew?
1: Una?
0: Hi, papi?
1: Yanday na, na?
0: Akas, kisir, yampi?
1: Eh?
0: Eh?
1: Kibisim, jarang gila.
0: Ho?
1: Yan kang gila?
0: Eh?
1: Wala na, jimbre, lera nga rai.
0: Karibu, ling? Kain kunari. Hello.
2: Yeah.
0: Heu.
2: Tuba.
0: I papi.
2: Tebe ana ro.
0: Isi dai rugul. Olle meria me enya malipi.
2: Eh.
0: Eh.
2: Es na ko me dena mali.
0: Ho.
2: Ya na ro ya la gauma.
0: Eh.
2: Na na se na mai ki fobo.
0: Ehe.
2: Ore garna.
0: Eh.
2: Na gara ro sen ki fo gan ka ni ro len.
0: Ehe.
2: A mugelo rara na gara ore za nara mugra ra yo la ola ba yin le gil mere.
0: Ho.
2: Ah, khas de mai dore ni do len kra ino ni gilo zanga fa ga hen kra ni so yugo.
0: Ehe.
2: Ka ge gara ona kla ni ne kedo yen kelda na ro bro ngo ala buri.
0: Ehe.
2: Bo nara nara i ja do len kra yi ehe ma do ne gara ni ge ga la ne ge be se joro.
0: Ehe.
2: Nah, aku rara rara orang luar mana jaga ye jiban. Ayam dah otisin, ni si malam ni jengkel lah.
0: Ho.
2: Nego nanti nara ni dalam ni jaga yang masak tu dia lalu apa nak yang asal?
0: Ehe.
2: Agak biasa juga lalu.
0: Ho.
2: Nego nanti dalam ayam kerana masih aku boleh. Nya, sekarang aku nak rugi engkau sedang kaji sabu boleh.
0: Eh.
2: Nenek nak rugi mana rugi dalam kerana ya jadi rubuh dia di dalam ayam kerana dah sahaja ni dalam.
0: Ehe.
2: Ifasi isho zengera ya ra nyapa yo sara.
0: Ho.
2: Isho mai na ro ne ro dal zengera ina rangani.
0: Ehe.
2: Mai ra ba ine vaisa la nyu.
0: Ah shuling.
3: Era gerumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iris kana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok. Ininingo Mayen FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Mayan FM. Ore olo show dwal chumati. Newang entaise.

0: Ekeji Ameri Sinigi Taylor Sinkolio nake ojo enje unoto o Sinkolio no grado yi airabaki yolda ikanito mono okuni longor pe ye ebaya a saungwan enke warie kigrada kai yemari tenabo oton kaulele ema yene fem na grado yi aikilikwan inchere ame enki shopo ento mono ni enagare amake wapa eronen selenkei kishia doi ebe ye ebele kenya pe yagu kiti tofauti na Richard Pogirare. Mayen FM, hello? Hello, Mayen.
1: Hello?
0: Yo?
1: Why?
0: Hey, papi.
1: I'm the family of the Soviet.
0: Eh?
1: You're one of the symbols.
0: Eh?
1: Not only me, grandma.
0: Ho?
1: I learned not to know nobody. Aba ganga iba oma nomara naro na jadi kita na ni jana ni awak ni pelakanya ring show.
0: Ho.
1: Orang porukang lah masa ni nak cari siapa ring show bo aluan ni kita pendang kari. Mo cara tu boleh nak bagi arah kerja ring show bo dan bermana ni. Bosnya kalau ibu kawan lagi dua bulan orang nak naik boleh.
0: Ho.
1: Na nija sietu kwa wapari hii ngi tona ya mene mema.
0: Ehe.
1: Mgara ya ngisho penti tuwa nyara ya nandoma nami.
0: Ehe.
1: Kakule nara ya nangara kama digi tona ya. Dola jara penye niri shenji zo. Barge jami.
0: Ehe.
1: Nere hede ndi zoro wapit nere hede barge jami.
0: Ho.
1: Ni isho barge jami yudrosa ni isho vendi zo.
0: Ehe.
1: Kem dollar jo kada ragu lagi belakangnya puna.
0: Ho.
1: Kaki orang tua naik rendi bunyi loyan kiamat.
0: Ehe.
1: Kadal ni nama na perpayian wajar orang engkau belakangnya orang tiada dormari.
0: Ehe.
1: Jadi contoh mana ni? Jauh orang ramu kiamat ni anak siapa ni siapa ni dia ni kiamat.
0: Ho.
1: Agar Nepal na yang loga ya, orang naga ni ni, orang naga lapa je, naga apa ye, lapa siapa ni naga orang dia lulus orang ni.
0: Ehe.
1: Naga ni ni ada orang orang ni lagi ada kan, anak siapa kan?
0: Ehe.
1: Nampak nara napa yang agak nadi.
0: Ehe.
1: Apa tu nenek nenek orang bayi jangan ini mah orang kan tomat ni aja, jadi tu kau itu yang kan ni tengke ama, anak siapa?
0: Ehe.
1: Nipu itu naik ni ya.
0: Ehe.
1: Amuiri rana ada, engkau itu yang kering naga ini, nena nara orang asal tu luar menye, naa shorton dambara luar menye, nena kita boleh ni meyur masa ini terdolo, engkar.
0: Eh?
1: Mana pengi shop, pengi tu naga ini nena nara orang laga sana ni negrumu.
0: Eh?
1: Tena rara ramu besi besi nara.
0: Eh?
1: Jauh kisah guna apa? Ia na yodol lah. Jadi tu kisah guna sih ada lentur. Nai ronda iwayan naga demisya naga sih boleh pen.
0: Eh.
1: Itu ronu alangnya nara maron.
0: Eh.
1: Nah, bu kisah nai apa nala? Tuan apa itu mai kerja kisah naga sih boleh.
0: Ah, showing.
1: Ah.
0: Ah ya. Kabisa olkelikui raro hii esidai katukul na nadolta doi erisharanga jo erage grala ishunye abulda ikanyo udolo ngorbegia baiki saungwan enke warie basi olani nungo niwore na lelo da ikanyo ngorbe baya nake saungwan kama kawaida kibuo nake aiturugunyao mwenyankai ashukukia nashe apeye kirumoki nake aidipena erisharanga kakore tunija kusema kweli kisha kinoduo ni nye na kibelekenya enkishobo amu uroisi nye naaji entito ashwe selengei eronitwe yame na kiara doi uhuru kiara naaji esipara pegishopa amu mera nani nye naaji likai rungani o great ship mereleku intoi wenye na kidolta ndo iwake naaji isha kino peye eanyit kakore duo tidye weji na erona oltungani ya kilo open kake ore peye yaku era oltungani oror marei eror payale nye nera siro kilu kulirungana ka loe anyit niro kina aku ore do yena tomono ni yola jo uroshi anake kulingana ene naishiakinore na orpayian linake loishiakino peyie edol masipaisho ino. Na ore masipaisho nemeimaanisha ajo eji naaji sehemu nyeti arashu kune wuejitin ake duo anaa nemeishia pee kidoli miata nkilani. Ore doi mpaka naaji nkejek nilo aitoduaya nkejek inonok enebo sii toki naaji ninchop enkila naa ore orgoo tenewueji erwite mo orgoo pookin intokitin nena naa kishiakino naa orpayian lino amu nakata sininye eeku naaji keng'idare orpayian lino naake tenejo ore iyie naa irenda amu ore oshi entomononi naa kishiakino naa yani iumba ake duo yiok enkai naa kishiakino pee kiaku oltung'ani laa yani pee king'uar orpayian lino naa teneeku naaji ore ewuei pookin nilo ore entoki pookin oshi nitodol orpayian lino nintoki aaku intodolita irkulie tung'anak pookin embaye namakwa neeku kifaa peyie eoro nena tokitin meimaanisha ajo kaitoki kake keimaanisha sii ajo enkanyit iyata toladuo payian lino metaa ore ntokitin pookin naake arashu osesen lino pookin neeku ninye ake oota ilo rusa ninye ake oota taata ina sipata peyie etumoki aikunaja atodua amu nakata sininye emurru kake ore peyie eeku ore taake epuitoi tidie wueji nedoli entomononi naa kelio ake orgoo elio ake duo karibu wueji osesen pookin naa ketiu sinye enaigira ore oshi sinye entoki pookin ore enkila nimirita dolta neme naaji ipik enkila aisudoo tiatua aji ore peyie eeku imirita naa ina oshi ninye mpaka neeku keetae inoshi tokitin naishopokini kuna naaji dami nimpang'ie boo peetumokini aatodol ajo kidim oltung'ani pookin ainyiang'u ena kake ore sii duo naaji entomononi netaa keeta olopeny naa ketii enkishopo nemeitoki anare naa ore naaji teninyorr orpayian lino nianyit naa ilo toi sininye iyie aibelekeny metaa inchop inkilani enkanyit tadamu ajo etii sii aitoki oltung'ani oji olaputani ashu enkaputani etii lelo tung'anak laa indimidimi toi anake loishiakino peyie ilo ayanyit naa ina oshi ore tolosho lang lormaasae naa inepu ajo nena entomononi nayama naaji orbarnoti ore peyie elotu ang neeku ore enakata eloito alepisho ashu eloito ake tidie wueji naa kitoki airindakini leso idipa aishopo nkilani idolta amu ore iltung'anak otii inewueji iltung'anak liboitare tiang naa iltung'anak lianyit neeku kweli kishiakino peyie ibelekenya enkishopo entito enakata eton ake single wena rishata teneyami mee tenkaraki aitoki kake tenkaraki enkanyit sidai tenkaraki naa sininye iyie nianyit kiama ino nianyit orpayian lino naa kaisilig ajo ina sininye naitiship orpayian lino anaa tenilo aas naa ore peyie aku taasa ina naa kitiship sininye amu ore sininye orpayian onyorr entomononi enye naa ikiliki ake ajoki tenkoitoi sidai sininye naa ikiliki ake ajoki meishiakinore ena kila manyorr taa doi teninjo amu meeta sininye oltung'ani lemeeta wivu lemeyieu ake kewon entoki enye aninye ake openy idolta neeku kasidai oleng tenelo oltung'ani naaji entomononi aibelekeny enkishopo tenkaraki enkanyit tekiama enye enkanyit orpayian lenye bas nikipuo naake aitabaiki inewueji naomon maikeno nkonyek ang aomon ashukoki enkai enashe papa naa enkai eshumata tenkarna e Yesu Kristo atii tedukuya nkonyek inonok tena kewarie naai ajo ashe tenkaraki enyorrata ino tenkaraki eseriani tenkaraki erripoto naake nincho yiok mpaka ebaiki enewueji ashe tenkaraki eseriani sidai ashe tenkaraki biotisho naai kaomonu empalikino amu ketii intokitin kumok nikintadia kiyiolo omikiyiolo naai tapaliki yiok piitumoki atang'amu enkomono ang tedukuya iyie tena kewarie ashe sii tenkaraki olainining'oni pookin otang'arie duo yiok inkipindini pookin aiteru enkakenya mpaka ena rishata naai atejo ashe tamayiana tewueji pookin netii notore ninye teyieunoto oltauja lenye naai tamayiana siaitin onkaik enye tamayiana irmareita lenche tamayiana te pooki napuo aas enkai eshumata ore kipuo aajing enkiting'o tewiki naai taa tenebo yiok tuuta yiok toriko yiok enkai eshumata mpaka nikintoki aatumo tenkolong e jumatatu tesaa werishata naijo ena ashe na enkai eshumara ndapaasha yiok intorok ndapaasha yiok ilo kerra pookin oloirirua na igirija ashe tamayiana yiok tena kewarie mainurara tesidai nikintoki adumakino eseriani ino ashe ormagilani leseriani naari Yesu aromono naishe nashe yesai basi olaininingoni kaja ashe oleng tenkaraki erishata duo pookin nikitangara aiteru asaa 12 mpaka ebaiki ena rishata ore toita isere enkolong e Jumamosi erishata enchangolo kipuo aaku tenebo aiteru saa 4 mpaka naake saa 8 endama ekayiewuaki enkewarie na mayiana peekitumo naa taisere metabaiki naa terishata enchangolo kake ore etiu nejia kipuo aidip olaininingoni Nena Media Max Waves enkoitoi doyiena na ore toorishat pookin eji tenidownload ena app naji ne Media Max Waves tesimu ino na aikindimie peyie itumoki ashomo ainingo enkiresheni e mayian toorishat pookin eimu enkoitoi esimu ino metaa ore ninye erishata pookin tenimitii ewuei netii redio na itumoki ainingo ena enkiresheni e mayian eimu esimu ino
2: kunipigia umepata kisho iko karibu kushamuka mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako nataka uniambie hivi tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili please please kabla nishukue simu yako nijibu tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu please nijibu kabla sijapasuka kichwa
3: ili kuset na kuweka ero masai kama skiza tune yako dial star 860 star 376 hash
4: ore esa nikibaikini
5: ore pokin ojoma ore ana ushinde nini nyindai raka poko
4: ekin tabaiki yetu njire nilino
6: ore laba nebana na mashuru kajabe katovuke kalara resa
4: tini ina malo mono usino nejuruno
7: waka neji Samson wole gerwam
8: kajirano Steven wole saringe
9: kajiti wadhi toriken
4: amwe kilangir kejege nikipurburgeli osubugi tenkobo kine namma nyor masani
10: asiraki pina bombo indina apsha na mayen FM tiadu wole giligori sendro lulushire transmara
11: asiraki pina bombo indile mayen FM teka undurige juado
12: asiraki pina bombo indina apsha na mayen FM teka undia
4: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
12: kaja ngarna dayanda seneya
11: kaji David Olesaini
10: kaja ngarna Elias kitiapi
4: ningama tembolos oltiden dino etia wangana o gereshata tena baikiasa
13: Mayan FM